0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih.
2: Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga.
2: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: kamu, pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan hari ini udah hari Kamis aja nih, di tanggal 9 Juli 2026 teman Pro 2. Dan tentunya buat kamu yang besok bakal WFH, pastinya udah sering banget hari ini, karena hari ini terakhir kerja ya. Tapi buat kamu yang besok masih kerja, tentunya tetap semangat, karena apapun yang kita lakukan, kalau kita ngelakuinnya dengan ikhlas, insya Allah hasilnya bakal kita nikmati sesuai dengan yang kita inginkan. Amin ya Robbal Alamin. Ya teman Pro 2, di pagi hari ini Ulan udah balik lagi nih nemenin kamu tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya buat teman-teman Pro 2 yang pagi ini sedang bersiap-siap menuju tempat kerjanya atau mungkin sedang dalam perjalanan ya teman Pro 2 ya. Jangan lupa nih, apapun yang ingin kamu bawa di hari ini jangan sampai ketinggalan, tentunya prepare dari rumah, jangan sampai di jalan udah keteteran, tau-tau ada yang ketinggalan nih teman Pro 2, membuat kamu jadi enggak fokus. Apalagi dalam memulai hari itu kalau misalnya diawali sama sesuatu yang bikin kita gak konsentrasi, pastinya hari kita tuh rasanya berantakan banget ya gak sih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kamu juga yang membawa kendaraan pada hari ini, jangan lupa untuk kelengkapan berkendaranya, helmnya jangan lupa teman Pro 2, karena keselamatan itu bukan hanya milik kamu aja, tapi milik semua pengendara di jalan. Dan ingat nih, keluarga kamu di rumah selalu menanti kamu pulang kembali dengan selamat tentunya. Nah teman Pro 2, ngomong-ngomong soal pagi hari nih teman Pro 2, pernah gak sih rasanya tuh mengawali pagi kita tuh rasanya bikin bad mood karena wajah kita tuh terlihat...

Pak, tapi ini bisa terlihat oleh orang lain ternyata. Di saat tubuh kita mengalami tekanan berkepanjangan, tentunya berbagai sistem di dalam tubuh kita itu ikut berpengaruh. Jadi mulai dari hormon, sistem imun, sampai dengan kemampuan kulit kita dalam mempertahankan kelembapannya nih. Akibatnya beberapa perubahan fisik itu bisa muncul dan menjadi sinyal bahwa tubuh kita itu membutuhkan istirahat dan juga perhatian yang lebih lagi. Nah, dilansir dari headline Teman Pro 2, ada beberapa tanda stres yang berlebihan ya. Yang pertama itu adalah jerawat yang muncul lebih banyak daripada biasanya. Karena di saat kita stres, tubuh kita itu ternyata memproduksi lebih banyak hormon kortisol. Di mana hormon ini kemudian memicu bagian otak yang disebut hipotalamus untuk menghasilkan kortikotropin releasing hormon nih teman Pro 2. Jadi tuh para peneliti meyakini bahwa CRH ini itu bisa merangsang kelenjar minyak di sekitar folikel rambut sehingga menghasilkan minyak yang berlebih. Nah, ketika produksi minyak ini meningkat, tentunya pori-pori kita tuh lebih mudah tersumbat. Akhirnya muncul deh jerawat-jerawat tadi teman Pro 2. Bahkan ada nih sebuah studi yang dipublikasikan melalui PubMed Central pada tahun 2017 lalu ya. Itu terhadap mahasiswi kedokteran di usia 22 sampai dengan 24 tahun nih. Ditemukan bahwa tingkat stres yang lebih tinggi itu berkaitan dengan tingkat keparahan jerawat yang lebih besar. Jadi jangan sampai kalau misalnya nih kita lagi banyak pikiran terus muncul jerawat. Pas ditanya orang jawabannya itu, oh mungkin hormonnya lagi gak bagus nih, lagi gak stabil gitu ya. Ternyata itu bukan salah hormonnya teman Pro 2, tapi karena cara kita mengelola stres yang mungkin gak bisa kita kelola dengan baik dan membuat stres kita tadi menjadi berlebihan. Nah, selain itu studi epidemiologi yang dilakukan di Korea Selatan pada tahun 2011 itu juga menemukan bahwa stres, kurang tidur, konsumsi alkohol dan menstruasi ternyata berpotensi memperparah kondisi jerawat. Jadi kalau misalnya jerawat kamu tiba-tiba membandel saat sedang banyak tekanan, mungkin tubuh kamu sedang memberi sinyal tertentu nih. Nah, selain daripada jerawat, ternyata masih ada lagi nih penyebab stres yang berlebihan yang tampak pada wajah atau kulit kita. Kira-kira apa lagi? Nanti Ulan bakal balik lagi ya untuk nge-spill-nya spesial untuk kamu teman Pro 2.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan tanda stres berlebihan yang terlihat pada wajah kita ya. Dan jangan sampai nih kita abaikan teman Pro 2. Selanjutnya adalah kantong mata yang terlihat semakin jelas, karena mata kita sering menjadi bagian wajah pertama yang tentunya menunjukkan bahwa tubuh kita tuh sedang kelelahan nih. Ketika kita stres tentunya membuat kita tuh sulit untuk tidur, dan mungkin sering terbangun di malam hari ya teman Pro 2 ya. Dan inilah penyebab area bawah mata menjadi tampak lebih bengkak dan juga gelap. Nah, penelitian yang dipublikasikan melalui PubMed Central itu menemukan kalau misalnya stres akibat kurang tidur itu bisa meningkatkan tanda-tanda penuaan, termasuk munculnya garis halus, berkurangnya elastisitas kulit, dan pigmentasi yang tidak merata. Di mana penurunan elastisitas inilah yang juga diduga berkontribusi terhadap munculnya kantong mata. Nah, kalau misalnya akhir-akhir ini nih kamu merasa wajah kamu terlihat lebih lelah meski sudah menggunakan make up atau skincare favorit kamu seperti biasanya ya, mungkin udah waktunya deh kamu mengevaluasi tingkat stres yang sedang kamu alami teman Pro 2. Nah, masih dengan kulit kita ya, akibat stres tadi yaitu kulit kita menjadi kering dan terasa nggak nyaman nih. Dimana lapisan terluar kulit yang disebut stratum corneum berfungsi menjaga kadar air sekaligus melindungi kulit dari berbagai faktor eksternal. Tapi ternyata stres itu bisa mempengaruhi fungsi lapisan penting ini nih. Bahkan sebuah tinjauan yang dipublikasikan dalam jurnal Inflammation dan juga Alergi Drug Targets pada tahun 2014, di sana disebutkan kalau misalnya stres itu bisa mengganggu fungsi pelindung kulit dan tentunya berdampak negatif pada kemampuan kulit dalam mempertahankan kelembapan. Nah, artinya nih kulit kita tuh menjadi lebih mudah kering, terasa kasar, bahkan terkadang menimbulkan rasa gatal teman Pro 2. Jadi nggak hanya sampai di situ aja, bahkan beberapa penelitian pada manusia yang juga dibahas dalam tinjauan ini itu menemukan kalau misalnya stres akibat wawancara kerja maupun konflik rumah tangga itu bisa memperlambat proses pemulihan lapisan pelindung kulit. Karena itu teman Pro 2, jangan heran ya kalau misalnya kulit kita tuh terasa lebih sensitif saat pikiran kita sedang penuh nih.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoxville Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Ya teman produa, selanjutnya ini masih dengan tanda stres yang berlebihan yang terlihat pada wajah ya. Dan jangan sampai diabaikan kalau misalnya kamu ingin wajah kamu masih terlihat fresh, bersih, dan bebas dari jerawat maupun mata panda nih. Selanjutnya adalah ruam atau kemerahan mulai bermunculan teman produa. Jadi di mana saat kita stres berkepanjangan, sistem imun ini bisa melemah sehingga keseimbangan bakteri pada kulit kita dan juga usus menjadi terganggu. Nah, kondisi yang dikenal sebagai disbiosis ini bisa memicu peradangan dan juga kemerahan pada kulit kita. Selain itu juga, stres juga diketahui bisa memicu atau memperburuk beberapa kondisi kulit seperti psoriasis, eksim, dan juga dermatitis kontak nih. Dimana akibatnya wajah kita tuh tampak lebih merah, iritasi, atau bahkan mengalami ruam yang muncul secara berulang. Nah, kalau misalnya kamu sering mengalami kemerahan tanpa penyebab yang jelas, coba deh teman produa, kamu lihat kembali kondisi emosional dan tingkat stres yang sedang dihadapi nih. Karena bisa jadi penyebabnya bukan hanya berasal dari produk perawatan kulit aja. Selanjutnya adalah kerutan yang tampak lebih cepat untuk muncul teman produa. Duh, hati-hati banget ya. Karena banyak nih orang yang mengaitkan kerutan dengan faktor usia, padahal stres juga memiliki peran yang cukup besar. Dimana saat tubuh berada dalam kondisi tertekan, maka terjadilah perubahan pada protein kulit yang berpengaruh terhadap tingkat elastisitasnya. Nah, ketika elastisitas kulit menurun, tentunya garis-garis halus dan kerutan menjadi lebih mudah terbentuk nih. Selain itu juga teman produa, kebiasaan mengernyitkan dahi saat sedang cemas atau berpikir keras juga bisa mempercepat munculnya garis ekspresi pada wajah. Nah, yang terakhir adalah rambut kita menjadi memutih dan rontok lebih banyak. Karena selama bertahun-tahun banyak nih orang yang percaya bahwa stres ini bisa menyebabkan uban muncul lebih cepat. Menariknya lagi, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Nature tahun 2020 akhirnya menemukan mekanisme yang menjelaskan fenomena ini beneran ada nih. Bahkan peneliti juga menemukan bahwa aktivitas saraf simpatik akibat stres dapat menyebabkan hilangnya sel punca yang menghasilkan melanosit. Padahal ya, melanosit ini itu bertugas memproduksi melanin, yaitu pigmen yang memberi warna pada rambut kita. Nah, ketika sel tersebut hilang, tentunya nih rambut kita yang tumbuh akan kehilangan warnanya dan tampak warna abu-abu atau bahkan warna putih nih teman produa. Nah, nggak hanya sampai di situ, stres kronis juga dapat mengganggu siklus pertumbuhan rambut dan juga memicu kondisi yang disebut telogen effluvium. Akibatnya jumlah rambut kita yang rontok itu menjadi lebih banyak dibandingkan saat kondisi normalnya. Nah, ternyata berbagai perubahan pada kulit, mata maupun rambut bisa menjadi cara tubuh memberitahu kita nih kalau ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Karena itu teman produa, jangan langsung fokus pada masalah penampilan aja ya, tapi cobalah mencari akar penyebab yang mungkin berasal dari tingkat stres sehari-hari. Mengenali tanda stres berlebihan sejak awal tentunya bisa membantu kamu mengambil langkah yang lebih tepat sebelum dampaknya semakin luas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bible Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
2: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
1: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
2: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
1: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

0: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Long as we living right, then we alright.
1: Alright, alright.
0: Long as it's high life, then we alright.
1: Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been alright.
2: Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya teman Pro 2 ya. Tentunya nih di formasi pukul 8:23 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Buat kamu yang sedang melakukan aktivitas pada hari ini, jangan lupa tetap semangat. Dan tentu aja nih buat kamu juga yang sedang mempersiapkan weekend 3 harinya besok karena WFA gitu ya. Tentunya pastinya kamu udah punya planning dong mau ngapain besok ya enggak. Atau mungkin ingin mempersiapkan sesuatu yang spesial untuk keluarga, pasangan, atau bahkan adik-adik dan orang tua tercinta nih teman Pro 2. Nah di mana tentunya di saat kita mempersiapkan itu semua, pastinya kita bakal ke satu tempat di rumah kita nih yang bakal menjadi hari tempat spesial di weekend kita ya enggak sih teman Pro 2. Nah apalagi kalau bukan dapur kita nih ya enggak sih. Dimana dapur ini tentunya menjadi tempat paling sering digunakan di rumah. Maka dari itu teman Pro 2, untuk menjaga kebersihan dapur ternyata enggak hanya soal rajin mencuci piring aja nih. Karena peralatan dapur

Lumpur yang biasa digunakan setiap hari justru bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri atau bahkan tempat melepaskan zat yang tidak baik bagi kesehatan, ya enggak sih Teman Pro 2?

dapur yang sudah rusak atau tidak terawat dengan baik itu bisa meningkatkan resiko kontaminasi makanan sampai dengan berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi nggak harus membuang semua peralatan di dapur kok, hanya aja harus mengganti kalau misalnya udah waktunya. Nah, apa aja nih kira-kira peralatan dapur yang bisa menjadi sarang penyakit? Nanti Bulan bakal spill ya apa aja, dan mungkin besok udah bisa kamu mulai nih untuk pilih-pilih peralatan dapur mana aja yang bisa disingkirkan nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Satisfied.
2: Yeah.
1: Satisfied is all you.
3: Sinatra.
2: Big Pepe.
1: Satisfied.
2: Oh, you got the studio shot.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih aku bakal nge-spill ya peralatan dapur yang bisa menjadi sarang penyakit menurut para ahli kalau misalnya enggak kamu ganti di saat dia udah usang. Untuk yang pertama adalah wajan anti lengket yang udah rusak nih teman Pro 2. Jadi wajan anti lengket ini sebenarnya aman digunakan selama lapisannya masih utuh ya. Kemli Kodikara, seorang ahli keamanan dan mutu pangan, itu mengatakan bahwa ketika lapisan anti lengket ini tergores atau terlalu panas gitu ya, lapisan itu bakal rusak dan meningkatkan potensi kontaminasi dan pelepasan partikel. Dimana wajan anti lengket yang permukaannya tergores, mengelupas, atau bahkan anti lengketnya sudah tidak berfungsi saat memasak, itu sebaiknya segera dibuang teman Pro 2. Kodikara merekomendasikan peralatan masak berbahan keramik atau stainless steel bisa jadi pilihan yang lebih baik nih. Karena sekarang udah banyak banget ya pilihannya, dan tentunya wajan anti lengket ini sebaiknya digunakan untuk memasak yang tidak terlalu panas untuk menjaga keutuhan lapisan anti lengketnya. Untuk yang kedua adalah wadah penyimpanan makanan plastik. Karena banyak banget kan sekarang wadah-wadah plastik. Kalau misalnya kita beli makanan siap saji, pastinya ada wadah plastiknya nih. Dan kebanyakan dari kita juga langsung menyimpan tempat itu untuk entah itu stok makanan di kulkas atau mungkin untuk tempat makanan lainnya nih. Nah, wadah penyimpanan makanan plastik ini tentunya menjadi tempat yang praktis, tapi ternyata wadah plastik bisa melepaskan mikroplastik dan nanoplastik ke dalam makanan teman Pro 2, terutama saat dipanaskan. Menurut Kodikara lagi nih, pemanasan berulang ternyata bisa meningkatkan migrasi zat ke dalam makanan teman Pro 2, apalagi penggunaan microwave atau penggunaan jangka panjang wadah plastik ini. Nah, untuk penggunaan jangka panjangnya, kita disarankan untuk lebih aman beralih ke wadah berbahan kaca nih, atau mungkin stainless steel, atau juga silikon food grade nih teman Pro 2, terutama kalau misalnya kita sering digunakan untuk menyimpan makanan panas. Nah, yang selanjutnya adalah talenan yang udah rusak. Di mana talenan yang udah rusak pastinya dipenuhi oleh goresan yang bisa menjadi tempat persembunyian bakteri. Sisa makanan ini bisa terselip di celah-celah ini teman Pro 2, jadi akan lebih sulit dibersihkan secara menyeluruh. Nah, kalau misalnya talenan udah memiliki bekas sayatan, berbau walaupun udah dicuci gitu ya, atau mungkin berubah bentuk, sebaiknya segera ganti deh talenan kamu dengan yang baru. Selain itu juga gunakanlah talenan terpisah untuk daging mentah dan bahan makanan siap santap, agar resiko kontaminasi silang itu berkurang. Nah, ini yang paling penting nih, spons cuci piring. Karena biasanya kita kalau belum rusak belum diganti ya teman Pro 2 ya. Jadi spons cuci piring ini menjadi salah satu benda yang paling kotor di dapur kamu ternyata. Spons yang lembab bisa membuat bakteri seperti salmonella lebih mudah berkembang biak teman Pro 2. Jadi kalau udah mulai berbau atau rusak, spons ini sebaiknya diganti. Dan idealnya spons harus diganti sekitar seminggu sekali kalau misalnya digunakan setiap hari. Nah, yang terakhir adalah lap dapur. Di mana lap dapur ini menjadi salah satu alat dapur yang menyimpan banyak bakteri walaupun terlihat bersih nih. Lap dapur ini yang digunakan berulang kali tanpa dicuci atau disimpan dalam keadaan lembab itu bisa menyebarkan kuman ke meja dapur, peralatan makan, bahkan sampai ke tangan kita. Maka dari itu teman Pro 2, lap dapur juga harus sering dicuci menggunakan air panas, setelah itu peras hingga kering lalu menjemurnya. Kebiasaan sederhana ini tentunya bisa membantu mengurangi pertumbuhan bakteri ya teman Pro 2 ya. Karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang terkadang kita remehkan malah itulah yang berdampak luar biasa bagi kita tentunya.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 8 Kamis ya teman Pro 2 ya, untuk Kamis 9 Juli 2026. Pagi hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bungo, Batanghari, Tanjab Timur, Tanjab Barat, Kota Jambi, dan juga Muaro Jambi. Nah, untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Dan suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 60 sampai dengan 97%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Ya teman Pro 2, perakiraan gelombang laut yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri per tanggal 8 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 8 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo, 3 titik panas Merangin 1 titik panas dan Muaro Jambi 4 titik panas. Forecast Around Duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 9 Juli 2026. Teman Pro 2, untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Masih bareng Ulan yang nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti di teman Pro 2. Nah sebelum sepada di pagi hari ini berakhir, kita bakal ngobrolin soal tema kita di pagi hari ini, yaitu sekolah anti narkoba. Jelas dong, sekolah harus anti naus sama narkoba, ya gak sih? Apalagi di sekolah ini banyak generasi penerus bangsa yang tentunya masa depan mereka ini berkaitan dengan bangsa tentunya. Nah, sekolah anti narkoba merupakan komitmen ya bagi institusi pendidikan tentunya dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya nih teman Pro 2. Bahkan program ini menekankan tentunya upaya pencegahan melalui edukasi, penguatan karakter, pengawasan lingkungan sekolah, dan juga keterlibatan seluruh warga sekolah dalam membangun budaya hidup sehat dan juga bertanggung jawab. Nah teman Pro 2, tentunya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja menjadi salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian bersama nih, karena berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental. Selain itu juga ini juga berdampak pada perilaku sosial dan juga masa depan generasi muda teman Pro 2. Oleh karena itu sekolah memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan yang enggak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga menanamkan nilai, sikap, dan keterampilan hidup yang dapat melindungi peserta didik dari berbagai perilaku beresiko nih. Ya teman Pro 2, program sekolah anti narkoba tentunya bisa dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan juga kolaboratif ya. Karena ini gak bisa dilakuin kalau misalnya yang bersikeras hanya dari pihak sekolahnya aja. Dimana pendekatan edukatif itu dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai jenis-jenis narkoba ini, terus apa sih dampak penyalahgunaannya, dan juga konsekuensi sosial dan hukum yang bisa ditimbulkan. Jadi untuk pendekatan preventif itu diwujudkan melalui pembentukan budaya sekolah yang sehat ya. Ditambah lagi penguatan pengawasan lingkungan sekolah dan juga pengembangan kegiatan positif bagi peserta didiknya nih teman Pro 2. Sementara itu pendekatan kolaboratif itu dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk juga nih gak lepas dari peran orang tua, masyarakat, serta lembaga yang bergerak di bidang pencegahan narkoba. Ya teman Pro 2, pelaksanaan program ini harus sejalan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Tentunya melalui gerakan sekolah bersih dari narkoba serta kebijakan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter peserta didiknya. Nah dalam implementasinya nih, pastinya sekolah mengintegrasikan nilai-nilai hidup sehat, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kepedulian sosial ke dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kesiswaan ya teman Pro 2 ya. Dimana kita harapkan nih melalui program sekolah anti narkoba, tentunya sekolah berupaya membangun kesadaran kolektif untuk seluruh warga sekolah mengenai pentingnya menjaga diri dan juga lingkungan dari penyalahgunaan narkoba ini. Dengan demikian teman Pro 2, diharapkan terciptalah lingkungan pendidikan yang kondusif bagi perkembangan peserta didiknya, ya enggak sih? Dan juga bisa mendukung terbentuknya generasi muda yang sehat, berkarakter yang paling penting, dan memiliki tanggung jawab sosial. Nah kira-kira apa sih dampak negatif penggunaan narkoba bagi generasi muda ini? Nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya bareng kamu teman Pro 2.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, bahaya daripada narkotika atau narkoba ini merupakan ancaman ya yang serius, yang gak hanya merusak individu secara fisik aja, tetapi juga secara mental dan sosial nih teman Pro 2. Nah khususnya di Indonesia saat ini, penyalahgunaan narkotika ini masih menjadi tantangan besar, terutama bagi generasi muda yang seringkali menjadi target utama untuk peredaran gelap zat terlarang ini teman Pro 2. Nah sebagai tentunya ini sebagai hal yang sangat penting untuk kamu sadari bahwa narkotika ini pada dasarnya adalah obat-obatan yang sah dalam dunia medis. Tapi kalau misalnya digunain di bawah pengawasan ketat dokter untuk tujuan terapi tertentu seperti pereda nyeri hebat pada kanker atau bahkan obat bius saat operasi. Tapi di saat zat ini udah disalahgunakan tanpa resep dan pengawasan medis, tentunya fungsinya bakal berubah menjadi racun yang merusak organ tubuh kita. Ditambah lagi bisa menyebabkan ketergantungan sampai dengan berujung pada kematian akibat overdosis. Ya teman Pro 2, tentunya narkotika ini bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat di otak. Zat-zat ini dapat mempercepat, memperlambat, atau bahkan mengacaukan pesan-pesan yang dikirimkan melalui saraf nih teman Pro 2. Jadi secara umum, bahaya narkotika ini terbagi dalam beberapa kategori, jadi berdasarkan zatnya, tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu risiko ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, ketergantungan ini terjadi itu karena narkotika memanipulasi sistem dopamin di otak ya. Dan dopamin ini merupakan zat kimia yang menciptakan perasaan senang dan juga puas nih. Jadi di saat seseorang itu menggunakan narkoba, tentunya otaknya bakal dibanjiri oleh dopamin dalam jumlah yang tidak wajar. Akibatnya otaknya menjadi berhenti memproduksi dopamin secara alami, sehingga penggunanya merasa harus terus-menerus mengkonsumsi zat ini nih teman Pro 2 agar ngerasa normal atau bahagia. Nah teman Pro 2, nggak hanya sampai di situ, ternyata ini juga memiliki dampak fisik yang tentunya dalam jangka panjang, dan ini mencakup hampir seluruh sistem organ tubuh. Beberapa kerusakan fisik yang sering terjadi yaitu diantaranya adalah kerusakan jantung dan pembuluh darah, gangguan sistem pernapasan, kerusakan hati dan juga ginjal ya teman Pro 2 ya, dan juga narkotika ini bisa merusak saraf sampai dengan ke otak kita. Bahkan dia bisa menimbulkan depresi berat, psikosis, gangguan kecemasan sampai dengan perubahan kepribadian. Ya teman Pro 2, untuk itu apalagi buat generasi muda ya, penting banget nih untuk mengetahui bahayanya, dan tentunya jangan sampai kamu mendekati narkoba ini. Karena penting banget untuk diingat bahwa kecanduan bukan sekedar kurangnya kemauan, melainkan perubahan kimiawi pada otak. Jadi kalau misalnya kamu atau orang yang kamu sayangi menunjukkan gejala ketergantungan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis profesional agar mendapatkan penanganan yang tepat dan juga aman.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
3: Kerang butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

Ya, teman berdoa formasi pukul 9.51 waktu Indonesia Barat nih, dan tentunya nanti sebentar lagi sepada bakal segera berakhir, karena selanjutnya di formasi pukul 10 sampai dengan pukul 15 sore nanti bakal dilanjutkan dengan santai siang dan juga acara Pro 2 lainnya nih, teman Pro 2. Dan tentunya untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Asal jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah mototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

90,9 MHz menterbaik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2, satu informasi buat kita semuanya ya. Federasi Sepak Bola Mesir itu resmi mengajukan protes kepada FIFA, EFA, itu meminta FIFA menyelidiki dugaan ketidakadilan kepemimpinan ya wasit sepanjang pertandingan di kontra Argentina pada Selasa 7 Juli kemarin. Ya kita tahu ya teman Pro 2 ya. Wow, kalau kita lihat ya kayaknya hanya netizen lah yang bisa nilai ini. Dan dalam pernyataannya, EFA tuh meminta FIFA enggak hanya menyelidiki wasit melainkan seluruh perangkat pertandingan termasuk tim VAR yang memungkinkan melewatkan beberapa kesalahan yang seharusnya ditinjau nih teman Pro 2. Informasi selengkapnya ini tentang Mesir, ajukan seluruh wasit pertandingan kontra Argentina dicoret dari Piala Dunia, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 FM, satu informasi lagi buat kita semuanya nih. Harga emas batangan antam, yaitu di pasaran melalui logam mulia, kembali mengalami koreksi pada perdagangan Kamis ya, 9 Juli 2026. Dan pelemahan sebesar 8.000 per gram tersebut itu melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Melansir dari laman Logam Mulia, harga emas antam ukuran 1 gram itu tercatat berada di kisaran 2.633.000. Sedangkan ya harga buyback emas antam itu dipatok sebesar 2.383.000 per gram. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang logam mulia yang menyediakan emas antam, dan harga emas antam itu kembali melemah 8.000, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: RRI.co.id
1: RRI.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

90,9 MHz mentor baik kamu teman Pro 2 FM masih di santai siang nih teman Pro 2, satu informasi lagi. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Budi Gunadi Sadikin itu mendorong pembangunan vaksin ya berbasis mRNA. Kolaborasi with Singwa diharapkan itu memperkuat kemandirian produksi vaksin nasional Indonesia. Nah, Lampung Pro 2, menurut Menkes Budi, Indonesia itu masih menghadapi beban penyakit menular yang tinggi. Bahkan ya, setiap tahun itu sekitar 151 ribu orang terinfeksi. Yang kini itu menempati peringkat keempat penyakit menular di Indonesia. Dan Menkes bilang ya, tuberkulosis itu menjadi penyebab kematian tertinggi di antara penyakit menular. Disusul HIV, ya, dengue, dan malaria. Pemerintah itu memprioritaskan vaksin bagi penyakit dengan angka kejadian serta mematikan tertinggi dalam program imunasi nasional tuh teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya tentang Menkes dorong pengembangan vaksin mRNA buatan Indonesia bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Pro 2 FM masih bersama kami di Santai Siang. Satu informasi lagi buat kita semuanya nih, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan meresmikan peluncuran B50 di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat ya, pada Kamis ini 9 Juli 2026. Nah, peluncuran tersebut tuh menandai dimulainya fase baru program biodiesel nasional yang sekarang tuh udah berlaku sejak 1 Juli 2026. Dan peresmian B50 tuh menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, dan program ini tuh juga ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Nah, teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Mantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton...
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.
3: Ya, teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, saatnya kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 Ever.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan.

Ya, Temen Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih, Temen Pro 2. Pernah gak sih kamu udah megang ponsel beberapa detik gitu ya, lalu nih tiba-tiba panik gitu karena merasa benda itu hilang? Atau mungkin kamu sering berkeliling rumah hanya nyari kunci yang ternyata di tempat yang gak terduga? Atau nih yang paling banyak terjadi ya, dan ini banyak banget cerita-cerita yang aku dengar, dia janjinya ya, dari misalnya dia lagi duduk nih atau lagi di kamar rebahan, dia ingat sesuatu nih ya, mau diambil nih, entah itu gunting atau staples atau yang lainnya, pergilah dia ke suatu tempat gitu. Nah, pas sudah nyampe tujuan, dia lupa mau ngapain gini. Ada yang pernah gitu tuh, Mempro 2? Kalau misalnya iya ya, ini adalah hal yang menarik. Ini ciri kepribadian orang yang sering lupa naruh barang, ternyata gak selalu nih berhubungan dengan sifat ceroboh atau kurang fokus. Di balik kebiasaan tersebut, ada beberapa karakter unik yang sering ditemuin pada orang-orang dengan cara berpikir tertentu ya. Bahkan beberapa ahli itu bilang nih bahwa kebiasaan lupa nyimpan barang bisa berkaitan dengan kreativitas hingga kemampuan berpikir yang tinggi. Apa iya gitu ya? Nah, di sini aku lansir dari Bertinesia, Temen Pro 2. Cirinya ya, mereka tuh cenderung menyaring informasi yang dianggap nggak penting. Menurut para ahli dari Neuro Asosiasi ya, orang dengan kemampuan berpikir cepat itu sering banget nggak nyimpan semua informasi yang diterima otaknya. Dia bakal nyimpan gitu ya. Disimpannya tuh hanya untuk hari ini aja gitu. Kalau misalnya dia dengerin, dia bisa ngulang tuh apa yang dipaparkan tadi, bahkan dengan detail banget, dan dia bakal dapat nilai plus gitu. Tapi keesokan harinya, secara otomatis ya, mereka tuh bakal lupa, dan bahkan dia bakal bisa lupa banget gitu ya, lupa banget. Tapi kalau udah diceritain lagi, dia bakal ingat gitu. Lupa nih, apa ya kemarin ya? Nah, dia hanya butuh awalannya aja. Apa tuh ya gitu, oh pas kita sebutin kemarin tuh soal ini, barulah dia ingat lagi gitu ya. Karena ini nih Temen Pro 2, mereka tuh mungkin bisa ngingat ide besar, rencana kerja, atau solusi rumit dengan mudah. Namun di saat yang sama ya, mereka tuh justru lupa meletakkan dompet atau kacamata beberapa menit sebelumnya. Dan neuroasosiasi itu jelasin ya bahwa mengingat terlalu banyak informasi itu justru bisa membuat seseorang kesulitan fokus dan ngambil keputusan. Ini nih sebabnya ya, sebagian orang tuh memilih secara nggak sadar untuk konsumsi ruang bagi hal-hal yang dianggap lebih penting, Temen Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist.

0: menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

0: Banyaknya kasus bullying atau tindak penegasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah.
4: Bullying bukan sebagai penyeimbang.
5: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ya teman pro 2 apa masih bersama kami di santai siang nih teman pro 2. Nyaman dengan situasi yang sedikit berantakan itu juga salah satu ciri kepribadian orang sering lupa naruh barang. Kalau misalnya meja kerja kamu sering penuh catatan ya, buku atau barang yang terlihat nggak teratur gitu. Kalau misalnya iya, mungkin kamu termasuk orang yang berkembang dalam kondisi yang disebut dengan kontrak kaos atau kekacauan yang masih terkendali. Nah, orang dengan karakter ini itu biasanya nggak terlalu terganggu nilai lingkungan yang kurang rapi. Tapi sebaliknya ya, mereka tuh justru merasa lebih bebas berpikir, terus lebih mudah menemukan ide baru saat berada di tengah banyak aktivitas. Wah, beda banget ya dengan ada, kalau kemarin tuh ada salah satu gejala OCD. Ya, yeah, kayaknya teman pro 2 udah tahu deh, ini di waktu COVID-COVID-nya gitu ya, di tahun 2022-23, nah itu ada yang dinamain OCD tuh, orang yang gimana ya, terlalu rapi banget. Bahkan kalau misalnya simetrisnya hanya 1%, dia bakal lihat lagi gitu tuh, bakal dulurusin gitu. Terus kalau misalnya mejanya ada bercak dikit aja, itu langsung dibersihin. Kalau misalnya jajaran simetris bukunya ada yang satu lembar aja keselip sekitar 0, berapa inci gitu, dia bakal tahu tuh, bakal dirapiin lagi. Beda ya. Nah, di sini teman pro 2, cirinya ya yang tadi itu orang dengan karakter ini yang sering kerja penuh catatan di atas lemarinya, mereka tuh fokus, dan maksudnya karena fokus mereka sering berpindah pada berbagai hal menarik ya, jadi nggak, kita tuh nggak heran gitu kalau misalnya barang-barang kecil seperti kunci, ponsel, charger itu sering terlupakan. Namun teman pro 2, dibalik itu ya, kreativitas mereka tuh biasanya cukup tinggi dibanding orang rata-rata.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih?
0: Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih?
1: Masa Amerika sih?
0: Nah, sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Sama Pro 2 apa masih di santai siang nih, teman Pro 2 di jam 14 lewat 9 waktu Indonesia Barat ya. Nah, tadi habis diguyur hujan Kota Jambi, tapi sekarang udah panas banget teman Pro 2. Setelah aku tanya di daerah Murni itu udah panas teman Pro 2. Nah, akhir-akhir ini ya. Entah kenapa nih teman Pro 2, sebelum kemarin kan turun hujannya malam ya. Nah, dari pagi sampai sore itu tetap panas tuh teman Pro 2. Kita tahu ya, panas di Kota Jambi itu sekitar 39. Itu udah biasa-biasa aja itu teman Pro 2. Di atas 40, sekitar 42-an lah ya. Tapi entah kenapa ya, panasnya kayak gini katanya ada penyebabnya, La Nina atau El Nino ya. Nah, teman Pro 2, saat cuaca sedang terik ya, itu memang tubuh kita itu lebih mudah kehilangan cairan sehingga risiko dehidrasi itu ikut meningkat nih. Dan saat rasa haus datang, banyak orang tuh langsung memilih minuman yang dingin dan nyegerin. Padahal gak semuanya itu bisa bantu tubuh kembali terhidrasi dengan baik loh teman Pro 2. Nah, di sini ada minuman yang harus dihindari saat dehidrasi di tengah cuaca panas. Yang pertama itu ada minuman yang bersoda. Rasa haus ya, itu tuh memang bisa langsung hilang setelah kita minum soda, apalagi yang dingin. Namun teman Pro 2, rasa segarnya tuh belum tentu membuat tubuh kembali terhidrasi. Yang paling penting tuh kan tubuh kita terhidrasi tuh. Dan ini selain tinggi gula, sebagai minuman bersoda, itu juga ngandung kafein yang bisa membuat tubuh tuh lebih sering buang air kecil. Nah, itu tuh sebabnya ya, soda tuh kurang disaranin saat tubuh sedang dehidrasi. Agar cairan tubuh tetap tergantikan ya, utamakan air putih lebih dulu. Setelah tubuh kembali terhidrasi, kamu tuh bakal tetap bisa nikmatin minuman lain secukupnya ya teman Pro 2. Terus minuman yang berenergi. Saat badan mulai lemas karena cuaca panas tuh kan, panas lagi teman Pro 2. Karena ya studio kita tuh di depan, paling depan gitu ya. Dan hanya di apa ya, cuma dilindungi oleh kaca. Jadi kebayang lah teman Pro 2 ya, kaca tuh dari aku tuh hanya berjarak 2,5 meteran aja. Jadi kalau misalnya walaupun ada pelindung lagi di luar, tapi kalau misalnya cuaca panas teman Pro 2 itu udah pasti kena tuh. Panasnya tuh udah pasti nyengat kesini gitu ya, karena apalagi ini kaca ya. Nah, teman Pro 2, menurut Melisa Mitri, MSRD, ahli gizi, masih banyak nih orang keliru ngira minuman berenergi itu bisa bantu menghidrasi tubuh. Faktanya, anggapan itu tuh belum tentu benar tuh teman Pro 2. Sebagian minuman berenergi yang mengandung taurin yang berpotensi membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan, belum lagi kandungan kafein yang juga cukup tinggi nih. Sebenarnya boleh-boleh aja teman Pro 2, asalkan ya kita kembaliin tubuh kita nih untuk terhidrasi. Kalau tubuh kamu sedang ngalamin dehidrasi, ya pastinya air putih atau minuman elektrolit tanpa tambahan gula tetap jadi pilihan yang lebih baik nih teman Pro 2 untuk ngehidrasi tubuh kita ya. Jangan sampai kita pilih yang lain. Tapi enggaknya ini nih minuman yang harus dihindari saat dehidrasi di tengah cuaca panas teman Pro 2, masih ada beberapa nih, nanti kita bakal cerita ya. Stay Pro 2 FM.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting gak belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenoskill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

Ya, teman Prodo FM, minuman yang harus dihindari saat dehidrasi di tengah cuaca panas selanjutnya, itu ada minuman manis kemasan. Siapa nih yang sering kayak gini? Sekilas ya, minuman manis kemasan itu memang terlihat pas banget nih untuk diminum saat cuaca panas. Apalagi kalau ada di dalam kulkas ya. Rasanya yang manis dingin sehingga tubuh terasa segar. Namun teman Prodo, kalau tubuh lagi dehidrasi, minuman kayak gini ini bukan pilihan yang tepat loh. Kandungan gula yang tinggi itu bisa ngaruhin keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi nggak hanya itu ya, dehidrasi itu juga bisa ngaruhin kadar gula darah. Studi pada tahun 2020 itu bilang nih, bahwa kekurangan cairan itu dapat ngaruhin hormon yang membantu ngatur gula darah, termasuk glukagon. Maksudnya glukagon ya, bukan glukason. Dan penelitian pada tahun 2017 lagi nih ya, kalau tadi kan 2020, nah ini ada 2017. Ini juga bilang dan menemukan bahwa kurang minum selama 3 hari itu tuh dapat ganggu kontrol gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Nah, karena ini ya, saat tubuh mulai dehidrasi, sebaiknya teman Pro 2 semuanya itu utamain air putih daripada minum tinggi gula.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang ya. Yang terakhir nih teman Pro 2, kopi berkafein tinggi. Nah, kalau biasanya kan masih kalau siang kayak gini ya, ini udah hampir menjelang sore, itu banyak orang di jam-jam rawan kayak gini kayak kopi hitam gitu ya. Tapi ada tuh kopi yang kafeinnya tinggi banget. Kita tahu lah ya. Dan kalau misalnya kita punya kebiasaan minum kopi lebih dari sekali sehari, kalau misalnya iya, ada baiknya mulai memperhatikan asupan cairan kamu, terutama saat cuaca sedang panas. Menurut Melisa Mitri MSRD, minum 1 hingga 2 cangkir kopi sehari itu umumnya masih aman. Namun konsumsi lebih dari 4 cangkir, ya nah ini bisa buat tubuh kita kehilangan lebih banyak cairan. Jadi jangan lupa imbangi minum kopi dengan air putih, supaya ya tubuh kita tuh tetap terhidrasi dengan baik gitu ya. Kebutuhan cairan tubuh itu bakal terpenuhi kalau kita lakuin itu. Kalau misalnya enggak, teman bro 2, ya udah deh tubuh kita kering gitu ya. Nah, kalau kamu mau nyari yang kering-kering, ya itu biasanya banyak tuh di ajang apa namanya ya. yang memperlihatkan otot. Nah, itu dibutuhin tuh kayak itu teman bro 2. Tapi ya orang itu mereka menjaga tubuh mereka dari dehidrasi itu membro 2. Bukan kayak kita malah mendehidrasi tubuh kita gitu ya. Malah ngurangin asupan air kita sehingga tubuh kita itu terhidrasi gitu ya membro 2. Jadi jangan sampai kita itu dehidrasi. Kita cukupi asupan air putih kita minimal lah ya membro 2 ya. Aku pernah dulu di berat badan 68. Nah itu tuh kalau kita minumnya 1,5 liter itu udah cukup tuh membro 2 ya. Kalau kita nggak banyak banget aktivitas, apalagi duduk-duduk aja tuh. Tapi kalau udah lebih dari itu ya, kalau bisa di atas atau minimal 2 liter atau di atas 2 liter tuh membro 2. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti di sore ceria ya ada Karta yang bakal temenin kamu sampai malam hari nanti.
1: Sebaiknya kamu tahu.

0: Ενιά Κάμου Τάου.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh

0: Pinjam 100 dong.
1: Sorry ya, lagi gak ada.
0: Ya udah dah, 50 aja.
1: Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh.
0: Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

sering bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi sebanyak 25% dan menurunkan kegugupan 27%.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Eh, kayak tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya.

0: caboose.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. Pro

0: Alegría.
1: Oke, tam Pro 2 Jambi, selamat sore Indonesia, selamat sore teman terbaik Pro 2 Jambi, sore ceria with Arta Sitanggang. Yang pastinya tam Pro 2 sore hari ini aku akan berbagi informasi buat kamu, menemani di 10,9 Pro 2 Jambi di sore ceria Pro 2 Jambi. Selamat sore teman Pro 2 yang lagi dengarkan melalui aplikasi RR Digital, streaming RRI.co.id dan di 10,9 FM Pro 2 Jambi. Untuk kalian Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga

Oke, Tambro 2S itu sinyal termanis dari Anggi Carvalho ya dengan lagunya Remuk Tambro 2. Berarti Remuk hancur banget ya Tambro 2. Oke deh, karena sore hari ini Tambro 2 aku akan berbagi informasi karena cuaca masih panas ya Tambro 2 dan masih di musim El Nino, you know kan Tambro 2 yang dikatakan tuh memang Jambi ini terik banget, apalagi mungkin teman-teman yang dari Pulau Jawa seperti kayak misalnya mereka dari Malang ketika ke Jambi, meskipun mereka asli Jambi ya, ketika nak sampai ke Jambi itu masih mereka berasa gila panas banget Jambi. Emang karena sekarang ini lagi terik banget Tampro 2, berasa banget dalam beberapa hari ini. Makanya teman Pro 2 buat kalian selalu mau konsumsi air putih, jangan sampai dehidrasi teman Pro 2, supaya kita cairan tubuh kita tetap tercukupi, tidak dehidrasi dan bibir juga gak pecah-pecah, karena pengaruhnya jadi kulit kering, bibir pecah-pecah faktor dari karena cuaca ya atau musim El Nino ini. By the way, sekarang aku lanjut lagi mengulas informasi untuk teman Pro 2. Kali ini kita bakal ulas sesuai dengan cuaca panas saat ini, kita bakal ulas minuman yang harus dihindari saat dehidrasi di tengah cuaca yang panas. Teman Pro 2, siapa sih yang akhir ini merasa kayak lebih cepat aus, lebih berasa kayak mudah banget kayak kering tenggorokan karena cuaca yang semakin panas. Saat cuaca sedang terik, tubuh memang lebih mudah kehilangan cairan sehingga resiko dehidrasi itu akan meningkat. Nah, saat rasa haus datang, banyak orang langsung memilih minuman yang dingin juga menyegarkan, padahal tidak semuanya itu bisa membantu tubuh kembali terhidrasi dengan baik. So, dilansir dari Eating Well dan Medical News Today, ada beberapa minuman yang harus dihindari saat dehidrasi karena kandungannya bisa membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Oke, yang pertama Tampro 2, minuman harus dihindari di saat cuaca yang panas Tampro 2 di saat dehidrasi adalah minuman bersoda. Nah, Tampro 2 Jambi buat kalian tahu minuman bersoda ya, salah satu minuman harus dihindari saat dehidrasi. Rasa haus memang bisa langsung hilang setelah minum soda, apalagi yang dingin. Benar kan Tampro 2, rasa yang segar belum tentu membuat tubuh kita tuh ya maaf kata kembali terhidrasi. Selain namanya minuman soda itu tinggi gula, sebagai minuman bersoda juga mengandung kafein yang bisa membuat tubuh lebih sering buang air kecil. Itulah sebabnya soda kurang disarankan saat tubuh sedang dehidrasi. Supaya cairan tubuh kamu cepat tergantikan, Tampro 2 utamakan ya air putih terlebih dahulu. Setelah tubuh kembali terhidrasi, kamu bisa menikmati minuman lainnya secukupnya, tidak boleh berlebihan. Jadi Tampro 2, agar cairan tubuh kita itu cepat tergantikan ya Tampro 2, di tengah cuaca yang panas kayak gini, ya utamakan dulu air putih. Nah, setelah kamu makan air putih, baru kamu minuman lainnya. Cuman ingat, terbatas atau secukupnya saja. Nanti kita lanjut lagi Tampro 2 mengulas informasi minuman harus dihindari saat dehidrasi di tengah cuaca yang panas.

Oke, tahun pro 2 sekarang lanjut lagi yang kedua nih ya. Minuman harus dihindari saat dehidrasi di tengah cuaca yang panas, yaitu minuman berenergi. Saat badan mulai lemas karena cuaca panas, pernah kepikiran gak sih tahun pro 2 untuk langsung minum minuman berenergi? Wajar kalau banyak orang mengira minuman tersebut bisa membantu tubuh kembali bertenaga. Menurut Melisa Mitri, ya bahwa ahli gizi ya, Melisa ini ada ahli gizi, masih banyak orang keliru mengira bahwa minuman berenergi itu bisa membantu menghidrasi tubuh. Faktanya anggapan tersebut belum tentu benar. Sebagian minuman berenergi mengandung taurin yang berpotensi membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Belum lagi kandungan kafeinnya yang juga cukup tinggi. Kalau tubuh kamu sedang mengalami dehidrasi, air putih atau minuman elektrolit tanpa tambahan gula tetap menjadi pilihan yang lebih baik. Tuh, minuman yang harus dihindari saat dehidrasi dengan cuaca panas adalah minuman berenergi. Memang sih banyak orang tuh kepikir bahwa oh, minuman berenergi itu lebih bagus, wah, bisa membantu tubuh kembali bertenaga. Padahal tidak, kalau selagi di kondisi dehidrasi cuaca yang panas, sebaiknya teman produen minum air putih atau minuman elektrolit tanpa tambahan gula, karena itu adalah pilihan yang terbaik dan tubuh kamu tetap terhidrasi. Next, lanjut lagi teman produen mengulas minuman harus dihindari saat dehidrasi di tengah cuaca yang panas.

0: Pemanasan dulu, woi. Jangan main lari masuk lapangan aja lo.
1: Kelamaan, Bim. Keburu panas nih semangat gua. Lihat nih, gua mau pamer tendangan maut gaya striker timnas. Umpan sini bolanya cepet.
0: Buset dah. Belum juga narik nafas. Ya udah, tangkap nih.
1: Aduh kaki gua. Kaki gua kram, Bim. Tolongin, kaku banget ini betis gua tarik.
0: Nah kan, dibilangin juga apa? Gaya udah selangit, mau kayak pemain pro. Peregangan 5 menit aja malas. Otot kaget itu namanya, Di.
1: Aduh, iya deh, gua ngaku salah. Lurusin dulu, napa ini kaki gua sakit.
2: Punya semangat juara di lapangan hijau itu wajib. Tapi jangan sampai otot kamu menjerit. Melewatkan pemanasan sebelum bermain futsal atau olahraga intens lainnya bisa memicu kram otot yang menyakitkan hingga cedera ligamen yang serius. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit untuk peregangan. Siapkan ototmu sebelum mencetak gol indahmu.

Oke, tahun produk lanjut lagi. Yang ketiga ya, minuman yang harus dihindari saat dehidrasi tengah cuaca yang panas, yaitu minuman manis kemasan. Sekilas tahun produk minuman manis kemasan memang terlihat pas banget ya, diminum di saat cuaca panas. Rasanya dingin, manis, dan sehingga tubuh berasa kayak segar. Tapi kalau tubuh sedang dehidrasi, minuman seperti minuman manis kemasan ini bukan pilihan tepat. Karena kandungan gula yang tinggi bisa mempengaruhi keseimbangan cairan di dalam tubuh. Gak cuma itu aja, dehidrasi bisa mempengaruhi kadar gula darah. Studi pada 2020 menemukan bahwa kekurangan cairan bisa mempengaruhi hormon yang membantu mengatur gula darah dan termasuk juga glukagen. Nah, penelitian pada tahun 2017 menemukan bahwa kurang minum selama 3 hari bisa mengganggu kontrol gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Karena itu, saat tubuh mulai dehidrasi, sebaiknya utamakan air putih daripada minuman tinggi gula. Minuman manis kemasan tahun pro 2, minuman harus kamu hindari ya saat dehidrasi di tengah cuaca yang panas. Upayakan tahun pro 2, saat tubuh mulai dehidrasi, utamakan air putih, hindari minuman tinggi gula. Pro 2 Jambi lanjut, masih dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tam Pro 2 lanjut lagi buat kamu ya, informasi minuman yang harus dihindari saat dehidrasi tengah cuaca yang panas, yaitu kopi berkafein tinggi. Punya kebiasaan minum kopi lebih dari satu kali atau lebih dari sekali sehari? Kalau iya, ada baiknya Tam Pro 2 mulai memperhatikan asupan cairanmu, terutama di saat cuaca yang sedang panas. Menurut Melissa, seorang ahli gizi, minum 1 sampai dengan 2 cangkir kopi sehari umumnya memang masih aman. Tapi konsumsinya lebih dari 4 cangkir bisa membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan. Jadi, Tam Pro 2 jangan lupa ya, imbangi minum kopi dengan air putih agar tubuh kamu tetap terhidrasi. Dengan begitu, kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi. Tam Pro 2 boleh minum minum kopi ya, Tam Pro 2, kopi berkafein tinggi. Cuman ya, satu ya, Tam Pro 2, kalau cuaca dari cuaca yang sangat super panas, apalagi dalam kondisi tubuh kamu dehidrasi, nah Tam Pro 2 harus membatasi. Jadi emang kalau satu atau dua cangkir kopi setiap hari itu aman, Tam Pro 2. Cuma kamu juga harus lihat batasannya, Tam Pro 2, apalagi di cuaca yang panas. Intinya sih kopi gak salah, bukan dilarang, Tam Pro 2. Cuman kamu juga tahu dong kondisi tubuh kamu. Kalau lagi dehidrasi, dikontrol atau dikurangi minum kopinya, Tam Pro 2. Nah, intinya kalau kamu minum kopi, Tam Pro 2, jangan lupa imbangi dengan air putih agar tubuh kamu tetap terhidrasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tamam pro dua buat kamu ya. Tamam pro dua Jambi, 4 minuman harus dihindari saat dehidrasi tengah cuaca yang panas. Tamam pro dua harus tahu minuman harus dihindari di saat cuaca yang panas. Tamam pro dua yang pertama adalah minuman bersoda, kemudian minuman berenergi, ketiga minuman manisan kemasan, keempat kopi berkafein tinggi. Itu dia minuman harus dihindari saat dehidrasi di tengah cuaca yang panas. Beberapa minuman harus dihindari saat dehidrasi, terutama ketika cuaca panas. Untuk itu memilih minuman yang tepat bisa membantu tubuh kamu terhidrasi dengan baik. Dengan begitu, Tamam Pro 2 bisa menjaga kesehatan tubuh dan tetap beraktivitas dengan nyaman meski cuaca sedang terik. Oke, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di sore ceria Pro 2, teman terbaik kamu. Dan yang pastinya, Tamam Pro 2, kita lanjut lagi dengan informasi-informasi terkini terupdate bersama Pro 2 Jambi.

0: Udah siap, Bang?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Oke, teman Pro 2 Jambi, buat kamu kita lanjut lagi mengulas informasi dari Pro 2 Jambi ya, teman Pro 2. Nah, informasi kalau tadi ngebahas tentang minuman harus dihindari saat cuaca dehidrasi atau cuaca panas, teman Pro 2. Nah, kali ini lanjut lagi ngebahas tentang nafas. Teman Pro 2, mengalami bau nafas di pagi hari. Bau nafas, tahu kan teman Pro 2, aroma yang gak menyenangkan. Bau ngalami bau nafas di pagi hari bukanlah hal yang menyenangkan untuk memulai hari, dan tentu bisa mempengaruhi mulai dari mood sampai dengan kepercayaan dirimu. Kondisi sebenarnya cukup umum dijumpai pada banyak orang, tapi tidak perlu takut. Ada beberapa cara untuk menghindari mengatasi bau nafas yang bisa kamu coba. Yang pertama, rajin menjaga kebersihan mulut. Salah satu cara menghindari bau nafas dengan menjaga kebersihan mulut. Jangan sampai lupa untuk rutinitas menggosok gigi setidaknya 2 kali sehari. Selain gigi, jangan lupa juga membersihkan lidah. Rutin menggunakan dental floss sebelum menggosok gigi bisa membantu, sebab flossing bisa membantu membersihkan kotoran di gigi pula. Jangan lupa tangan Pro 2 membersihkan mulut menggunakan mouthwash, terutama yang memiliki fungsi antiseptik, guna mengurangi pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Teman Pro 2 rajin menjaga kebersihan mulut, salah satu langkah ya yang bisa kamu lakukan untuk menghindari nafas bau di pagi hari. Next, kita lanjut lagi nanti mengulas beberapa cara atau tips menghindari bau nafas di pagi hari.

Oke, Tampro 2, lanjut lagi ya, cara menghindari nafas bau di pagi hari. Yang kedua, rutin merawat gigi. Tampro 2, selain merawat dengan rutin membersihkan gigi setiap harinya, sekali kamu juga perlu membersihkan gigi dengan bantuan profesional. Melakukan perawatan di dokter gigi, itu bisa membantu membersihkan plak yang terdapat di gigi, juga bisa menjadi penyebab nafas bau. Ketiga, menghindari rokok. Tampro 2, produk tembakau seperti rokok juga merupakan salah satu penyebab bau nafas di pagi hari. Selain membuat nafas bau yang tidak sedap, rokok juga bisa menyebabkan masalah mulut lainnya seperti penyakit gusi. Menghindari rokok dan rutin merawat gigi salah satu cara ya menghindari nafas bau di pagi hari. Nanti lanjut lagi Tampro 2 mengulas beberapa tips atau cara menghindari nafas bau di pagi hari.

0: Dede mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Oke, tahap pro 2 lanjut lagi. Cara menghindari nafas bau di pagi hari ya. Keempat, minum cukup air. Tahap pro 2, minum cukup air dan menjaga dehidrasi atau menjaga tubuh kita ya. Jangan sampai dehidrasi tahap pro 2. Agar tetap hidrasi tubuh dengan cara menjaga nafas agar tidak bau lainnya bisa kamu lakukan. Mutu dari laman National Detector, dehidrasi. Hidrasi ini yang cukup, tahap pro 2 membantu tubuh memiliki jumlah saliva yang memadai. Salah satu fungsi saliva yaitu membersihkan bakteri yang nanti artinya menyebabkan bau nafas, sehingga minum air sesuai kebutuhan harian sangatlah dianjurkan. Minum cukup air ada salah satu ya cara menghindari nafas bau. Next time berjambi, nanti lanjut lagi mengulas ya beberapa tips menghindari nafas bau di pagi hari. Selamat sore teman prode yang baru stay tune atau yang sudah tidak bersama kami ya di 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Tolong.

Oke, Tam Pro 2, kita tinggalkan lagunya Luffy Violina ya, dengan lagunya Selaku Jatuh Cinta. Next, Tam Pro Jamie lanjut lagi. Tips menghindari napas bau di pagi hari. Memperhatikan makan dikonsumsi sebelum tidur. Hal lain terlihat simpel tapi sebenarnya berpengaruh terhadap bau badan atau bau nafas juga di pagi hari. Makanan yang kamu konsumsi sebelum tidur. Nah, itu dia, jadi harus perhatian. Dilansir dari laman Headline, kamu bisa mencoba untuk mengurangi konsumsi makanan dengan memiliki bau yang kuat. Contohnya, bawang putih atau bawang bombay. Dari Pro 2 Jambi, kita akan lagi mengulas tips menghindari napas bau di pagi hari. Dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batuk-batuk.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi gak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

Sudah kita dengarkan Tam Pro 2 St. Paul dengan The Sea Dancemen dari Pro 2. Sekarang kita lanjut lagi Tam Pro 2 untuk informasi buat kamu. Tips menghindari napas bau di pagi hari. Yang keenam, menjaga kondisi kesehatan. Tam Pro 2, beberapa kondisi kesehatan utama yang berhubungan dengan lambung juga sebenarnya memiliki sangkut paut dengan bau napas. Sehingga menjaga serta mengobati menjadi salah satu cara menjaga agar napas tidak bau. Nah, Tam Pro 2 ada 6 cara ya menghindari napas bau di pagi hari. Yang pertama, rajin menjaga kebersihan mulut dengan sikat gigi minimal 2 kali sehari, Tam Pro 2. Terus rutin merawat gigi, selain dengan membersihkan gigi setiap hari, kamu juga harus membersihkan gigi dengan bantuan profesional atau dokter gigi. Yang ketiga, menghindari rokok. Dan keempat, minum cukup air putih. Dan yang kelima, perhatikan makanan konsumsi sebelum tidur. Upaya menghindari atau mengurangi, Tam Pro 2, konsumsi makanan yang memiliki bau yang kuat seperti bawang bombay, bawang putih. Dan yang keenam, menjaga kondisi kesehatan. Nah, Tam Pro 2, beberapa di antara tadi Tam Pro 2 buat kamu ya, cara yang bisa kamu terapkan untuk mengurangi potensi bau nafas. Yang mungkin hal-hal kecil yang bisa kamu lakukan dengan menjadikan bagian rutinitas. Bersama-sama mulai rutin minum air putih yang cukup dan menjaga kesehatan mulut. Selamat sore Tam Pro Jambi, dan masih di sore ceria bersama Pro 2 Jambi. Dan tepat informasi 18.19 kita akan mendengarkan bedu azan maghrib untuk kota Jambi dan sekitarnya. Kami informasikan sekali lagi, tepat informasi 18.19 waktunya mendengarkan kita melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim dan muslimah santer kota Jambi. Dan jangan lupa formasi 19 Kuarat, kita akan bergabung di Musila Chat untuk Pro 2 seluruh Indonesia yang disiarkan serentak di Pro 2 Indonesia, dan kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta. Oke, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: الفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebaiknya kamu tahu. Pemilihan warna lipstik yang tepat bisa membuat wajah terlihat lebih segar dan awet muda. Ternyata, ada beberapa warna lipstik yang secara ilmiah terbukti dapat mengurangi tanda-tanda penuaan dan memberikan kesan muda pada penampilan. Penelitian dari Epidermal and Sensory Research and Investigation Center menunjukkan bahwa lipstik dengan warna yang tepat dapat melengkapi penampilan melalui kontras warna yang dibawanya ke wajah. Tiga warna lipstik yang wajib kamu coba untuk tampilan lebih muda. Pertama, nude. Warna lipstik nude adalah tampilan terbaik untuk tampilan sehari-hari yang dapat mengurangi kesan terlalu dewasa dan membantu penampilan kamu bersinar. Perlu diperhatikan bahwa warna nude untuk perempuan dewasa berbeda dengan nude untuk perempuan lebih muda. Nude untuk kulit lebih dewasa yakni seperti soft rose nude dengan tone coral. Untuk lebih muda, sebaiknya menggunakan warna nude dengan tone pink. 2. Warna berry hingga plum juga bisa membuat penampilan lebih awet muda. Untuk perempuan dengan skin tone, bisa memilih warna lipstik bernuansa berry yang sedikit lebih gelap seperti rose dan mauve. 3. Coral and peachy. Coral and peachy tone adalah pilihan warna lipstik sempurna untuk tampilan awet muda yang instan. Menonjolkan skin tone alami, serta memberikan tampilan fresh tanpa terlihat berlebihan. Warna-warna lipstik ini juga sangat cocok untuk perempuan dengan warm skin tone.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Oke, Tom Pro 2 Jambi, buat kamu masih dari 9,9 Pro 2 dan Tom Pro 2, sesaat lagi tepat di formasi 7 malam atau 19 Oksya Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musyarakat chat yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune dan Pro 2 Jambi bisa kamu dengarkan melalui 90,9 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu bersama Angga ya. Di kesempatan malam hari ini, satu nomor tadi dari Caleb J with Kebutuhan Hati ya. Kata teman Pro 2, kalau namanya Kebutuhan Hati itu pasti beda. Ya maksudnya gini, kita tuh mungkin menginginkan sesuatu teman Pro 2, tapi ada hal-hal yang memang kita pengen tuh sebenarnya kita gak butuh. Tapi hati kita mau butuhnya tuh yang lain gitu loh. Dan itu kadang kita gak ngerti ya teman Pro 2 ya. Sampai nanti di satu waktu entah dia meninggalkan kita atau mungkin memang ada saat, waktunya kita nyadar, oh ternyata apa yang aku mau tuh bukan hal yang aku butuhkan teman Pro 2 ya. Oke, di kesempatan malam hari ini bareng Angga yang akan temani kalian semuanya di Jaga Malam. Di sesi awal ini kita bakal seru-seruan ya, ngobrolin apa nih. Kita bakal ngobrolin soal komunitas nih teman Pro 2. Komunitas yang tentunya bukan sekedar kumpul karena hobi, tapi juga jadi apa ya, ruang nih tempat teman Pro 2 ya, ruang buat tempat kita tuh bisa bertumbuh gitu loh ya. Jadi gak hanya sekedar buat have fun aja, tapi bisa mendevelop kita lebih, menjadi lebih baik. Nah, seperti apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi.

Kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Oke, teman produk dimanapun berada. Nih buat kamu semuanya ya, di zaman sekarang yang memang teknologi itu sedang berkembang begitu pesat dan derasnya arus informasi, perubahan dunia kerja yang berlangsung sangat cepat, dan tentunya juga buat para generasi muda ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Nggak cukup hanya mengandalkan pendidikan formal, anak muda zaman sekarang dituntut memiliki kemampuan adaptasi, berpikir kritis, kerjasama, hingga membangun jejaring yang luas. Dalam kondisi seperti ini, komunitas hadir sebagai ruang belajar yang melengkapi pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, teman Produa. Komunitas itu bukan sekedar tempat berkumpul orang-orang dengan minat yang sama. Lebih dari itu, komunitas merupakan wadah untuk bertukar gagasan, mengembangkan keterampilan, menemukan mentor, sekaligus membangun karakter. Nah, di dalam komunitas, seseorang belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Hal inilah yang menjadi komunitas sebagai salah satu ekosistem yang penting dalam membentuk generasi muda ya, teman Produa. Menjadi generasi yang tangguh. Banyak tokoh sukses bergabung dengan komunitas juga menjadi cara untuk memperluas perspektif. Mereka bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, profesi, dan pengalaman berbeda. Nah, pertemuan ini, teman Produa ya, melatih kemampuan memahami sudut pandang lain serta membangun sikap saling menghargai dalam keberagaman. Lebih dari sekedar aktivitas berkumpul, komunitas mampu menciptakan budaya saling mendukung. Ketika salah satu anggota mengalami kesulitan, anggota lain hadir memberikan solusi, motivasi, atau bahkan mungkin membuka peluang baru. Budaya seperti ini menjadi modal sosial penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Dan salah satu manfaat utama komunitas ini adalah membantu generasi muda menemukan jati diri. Nggak sedikit anak muda yang masih bingung menentukan minat, bakat, maupun arah karir. Melalui berbagai kegiatan komunitas, nah ini kamu dapat mencoba banyak hal hingga menemukan bidang yang benar-benar sesuai dengan potensi yang kamu miliki. Selain membangun identitas, komunitas juga menjadi tempat terbaik untuk melatih kepemimpinan. Kesempatan menjadi ketua panitia, koordinator kegiatan, dan juga memimpin proyek memberikan pengalaman langsung dalam mengambil keputusan, mengelola konflik, membagi tugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil bersama. Pengalaman semacam ini yang sangat berharga ketika memasuki dunia profesional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

sekarang itu Manu Pro 2 di Manu Pro 2 ada. Kita masih lanjut ya soal komunitas yang bisa menjadi ruang bertumbuh bagi generasi muda. Nah memang nih teman Pro 2 ya, komunitas juga bisa mengasah kemampuan komunikasi setiap anggota yang dituntut mampu menyampaikan ide, diskusi, negosiasi, hingga berbicara di depan umum. Soft skill seperti ini seringkali menjadi pembeda antara individu yang hanya memiliki kemampuan teknis dengan mereka yang mampu memimpin dan mempengaruhi orang lain secara positif. Kemampuan kerjasama menjadi nilai lain yang tumbuh dalam komunitas. Hampir semua kegiatan dilakukan secara kolaboratif, sehingga setiap anggota belajar menghargai perbedaan kemampuan, menyatukan ide, dan menyelesaikan pekerjaan bersama. Budaya kolaborasi ini sangat dibutuhkan di era modern, ketika hampir seluruh pekerjaan dilakukan secara lintas disiplin. Komunitas juga melatih generasi muda untuk menghadapi kegagalan. Gak semua program berjalan sesuai rencana. Ada kegiatan yang sepi peserta, proposal yang ditolak hingga target yang gak tercapai. Namun justru dari pengalaman tersebutlah muncul pelajaran penting mengenai evaluasi, ketangguhan, dan keberanian untuk mencoba kembali. Dalam dunia yang semakin kompetitif ya teman Pro 2 ya, jejaring atau networking menjadi aset yang sangat berharga. Komunitas membuka kesempatan bertemu dengan profesional, akademisi, pelaku usaha, maupun sesama anak muda yang memiliki visi serupa. Dan dari hubungan tersebutlah teman Pro 2 ya, lahir peluang untuk magang, pekerjaan, kolaborasi bisnis, hingga beasiswa. Komunitas juga berperan dalam meningkatkan literasi digital. Banyak komunitas yang mengadakan pelatihan mengenai pembuatan konten, desain grafis, kecerdasan buatan, pemasaran digital, teman Pro 2 ya. Dan tentunya juga analisis data hingga keamanan cyber. Pengetahuan ini menjadi bekal penting bagi generasi muda agar mampu bersaing di era transformasi digital. Gak kalah penting, komunitas juga membantu membangun kepedulian sosial. Berbagai kegiatan seperti bakti sosial, edukasi lingkungan, donor darah, hingga penggalangan bantuan mengajarkan bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tapi juga kemampuan memberi manfaat bagi masyarakat, teman Pro 2. Komunitas pun juga bisa menjadi ruang aman untuk mengembangkan kreativitas. Anak muda dapat menuangkan ide tanpa takut dihakimi. Berbagai gagasan yang awalnya sederhana sering berkembang menjadi inovasi, karya seni, produk usaha, ataupun gerakan sosial yang memberikan dampak luas.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga yang akan temani kalian semuanya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, teman Pro 2, seperti biasa Angga bakal ngebahas soal masalah percintaan nih teman Pro 2. Karena memang merasa dicintai dan memiliki rasa koneksi itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Hubungan yang sehat dapat menjadi sumber kebahagiaan, kenyamanan, dan rasa aman yang luar biasa. Tapi menjalin hubungan bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu dipahami ya teman Pro 2 ya. Gak semua hubungan itu sehat. Bahkan beberapa hubungan mungkin saja gak baik untuk kita. Nah, tanda bahaya dalam hubungan atau sering disebut dengan istilah red flag itu adalah peringatan yang menunjukkan perilaku gak sehat atau manipulatif. Ya, gak ada manusia yang sempurna sih. Dan beberapa perilaku yang gak seharusnya ditoleransi dalam hubungan romantis. Hubungan yang dapat berkembang itu ketika setiap orang yang terlibat menerima cinta dan kebaikan yang sama seperti yang mereka berikan. Dan mengetahui tanda-tanda bahaya dalam hubungan itu sangat penting. Karena itu dapat menyelamatkan kita dari rasa sakit hati yang gak perlu. Dan membantu membuat keputusan yang tepat untuk mau lanjut atau ya stop di sini aja. Jadi seperti apa sih tanda-tandanya? Nah, teman Pro 2, yang pertama itu adalah mungkin ada nggak pasangan kamu yang sering menginterogasi tentang kehidupan sosial kamu? Atau sering kesal ketika kamu menghabiskan waktu jauh dari dia? Awas ya, hal tersebut nggak boleh kamu abaikan begitu saja. Cemburu kronis adalah tanda bahaya posesif nih teman Pro 2. Cemburu dalam suatu hubungan memang hal biasa, tapi jika pasangan kamu terlalu cemburu, hal itu dapat merusak hubungan, terlebih jika cemburu berlebihan. Kamu perlu bicara kepada pasangan mengenai pentingnya menetapkan boundaries atau batasan dalam sebuah hubungan. Tanda yang lainnya teman Pro 2, kamu tentu tahu kalau dalam sebuah hubungan komunikasi itu sangat penting. Apapun itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Kurangnya komunikasi menjadi tanda buruk karena bisa menyebabkan kesalahpahaman, rasa sakit hati, dan perasaan kurangnya kedekatan satu sama lain dalam sebuah hubungan. Nah, di sisi lain, jika pasangan kamu selalu menghindari pembicaraan masalah penting, menutup diri saat terjadi masalah atau menolak mendengarkan kekhawatiran kamu, itu pertanda bahwa mungkin ada masalah yang lebih dalam. Hubungan itu bisa jadi sulit, bahkan merugikan jika kedua pihak menutup diri saat menghadapi percakapan yang sulit. Nah, teman Pro 2 menciptakan lingkungan yang beracun di mana masalah nggak pernah terselesaikan dan seiring waktu bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan.

0: Mas, tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Ya masih di 90,9 FM Pro 2 Jambi Jaga Malam. Kita lanjut lagi ya terkait dengan tanda-tanda hubungan yang gak baik deh, yang perlu kalian waspadai atau istilahnya itu red flag nih teman Pro 2. Nah, kepercayaan dalam sebuah hubungan itu sangat penting loh. Jadi karena itu berbohong adalah tanda bahaya karena merusak kepercayaan yang sangat penting nih untuk hubungan yang sehat. Kebohongan yang terus-menerus menyebabkan siklus ketidakpercayaan dan kecurigaan dan bisa menyakiti orang yang udah dibohongi. Seiring waktu, hal itu dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan dan keraguan. Jadi bisa hampir mustahil untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Selanjutnya, itu tanda lainnya adalah nggak pernah konsisten. Eits, jangan salah ya. Konsisten juga penting dalam membangun kepercayaan pada sebuah hubungan. Perilaku nggak konsisten ini, misalnya pasangan kamu selalu bertindak nggak sesuai dengan kata-katanya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan kamu lakukan dan rasakan? Ingat ya, perilaku seperti itu adalah tanda bahaya yang nggak boleh kamu abaikan. Perilaku yang nggak konsisten bisa menciptakan kebingungan dan rasa nggak aman dalam suatu hubungan. Nah, sulit untuk merasa aman dan nyaman dengan seseorang yang terus-menerus nggak bisa menepati komitmennya. Sering waktu, hal ini dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan dan hubungan kamu bisa retak. Nah, teman Pro 2, bayangkan juga deh kalau pasangan kamu melarang untuk berteman atau mengatur baju apa yang harus kamu kenakan. Tentu ini buat kamu nggak nyaman ya, karena bisa memisahkan kamu dari teman, keluarga, atau mungkin memantau aktivitas kamu. Rasanya kadang bikin kesel ya. Perlu kamu tahu ya teman Pro 2, ini bukan masalah sepele. Perilaku ini merupakan tanda bahaya serius yang bisa menyebabkan masalah seperti rasa gak aman, kecemburuan, atau keinginan untuk berkuasa. Makanya, kamu perlu hati-hati karena perilaku tersebut dapat meningkat seiring waktu. Jadi makin lama makin tinggi intensitasnya teman Pro 2, yang mana mengarah pada hubungan yang gak sehat dan berpotensi menjadi pelecehan. Dalam hubungan yang sehat teman Pro 2, terdapat kompromi dan pemahaman seputar perbedaan kebutuhan dan preferensi pribadi. Memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya adalah tanda kesehatan hubungan. Sementara keinginan untuk mengendalikan orang lain itu adalah tanda bahaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Baik kamu, nah kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Tanda-tanda bahaya lainnya dalam sebuah hubungan itu adalah gaslighting. Ini seperti apa ya, teknik manipulasi umum dan tanda bahaya dalam hubungan. Ini kadang bisa juga bentuk pelecehan emosional yang berbahaya, di mana manipulator akan membuat kamu mempertanyakan kewarasan atau penilaian kamu sendiri. Korban gaslighting dibuat merasa bersalah terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan atau enggak. Gaslighting sendiri adalah tanda bahaya yang jelas dalam suatu hubungan. Jadi kayak misalkan nih, kamu tuh enggak salah, tapi seakan-akan dia buat apa yang kamu perbuat itu salah gitu loh. Nah ini bahaya banget teman Pro 2. Selanjutnya, love bombing. Nah, ini gak asing lagi nih pasti nih buat kalian nih teman Pro 2. Karena ketika seseorang menghujanimu dengan perhatian atau kasih sayang yang seolah gak berujung, dan dapat membuat seseorang merasa sangat dihargai dan dipahami. Mungkin beberapa orang jika mendapat perlakuan seperti itu, merasa bertemu dengan seseorang yang sependapat dan benar-benar mengerti mereka. Perasaan ini dapat membuat hubungan terasa tulus dan intens. Tapi perlu kamu tahu, hal tersebut harus diwaspadai. Itu bukan cinta, itu adalah kontrol yang memaksa. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelecehan dan emosional yang seseorang berikan untuk memanipulasi. Bedakan antara love bombing dan kasih sayang yang tulus bisa jadi hal yang rumit. Jadi sangat penting untuk mempercayai naluri kamu nih teman Pro 2. Yang terakhir, ini agak sensitif ya teman Pro 2, yaitu adalah menyembunyikan informasi keuangan. Oh, jangan salah loh, menyimpan utang rahasia, berbohong tentang uang, atau menolak untuk melibatkan kamu dalam keputusan keuangan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang serius. Manipulasi keuangan adalah tanda bahaya yang umum tapi sering diabaikan, terutama dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan. Nah, teman Pro 2, penting sekali untuk keterbukaan ya. Jadi kita saling tahu terkait dengan informasi keuangan dari pasangan kita. Tak perlu ini juga, maksudnya itu sampai detail pengeluarannya atau apa. Tapi setidaknya kamu tahu, misalkan dia kerja, mungkin dapat penghasilannya berapa, atau mungkin kamu tahu di apa ya, dia mungkin punya pinjaman atau punya hutang apa atau cicilan apa, karena ini sebagai bentuk kalau kamu juga ikut dilibatkan dalam kehidupan dia gitu teman Pro 2. Nah itu dia ya, tanda-tanda bahaya dalam hubungan yang harus diwaspadai. Hubungan beracun itu dapat menguras energi dan kebahagiaan. Jika suatu hubungan mengorbankan harga diri, kesejahteraan emosional, mental, fisik, atau menghalangi kebahagiaan kamu, sesuatu perlu diubah. Dengan memahami dan mengatasi tanda-tanda bahaya ini teman Pro 2 dapat membuat keputusan yang tepat tentang hubungan kalian dan menghindari sakit hati yang seharusnya nggak perlu kamu rasain.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Oke, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Angga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, seperti biasa kita bakal ngebahas soal tentang percintaan teman Pro 2, relationship and love. Pernah gak sih kamu ngerasa bingung untuk membaca niat seseorang? Mungkin kayak gini ya, dia sering ngubungin, perhatian saat kamu butuhkan, bahkan terlihat nyaman menghabiskan waktu dengan kamu. Namun di sisi lain kamu masih bertanya-tanya, dia ini serius gak sih? Atau hanya ya cuma sekedar menikmati kedekatan ini aja untuk sementara, kayak iseng-iseng gitu. Nah faktanya teman Pro 2, niat yang tulus itu jarang terlihat dari kata-kata manis atau gestur romantis yang besar. Justru tanda-tandanya sering muncul dalam hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jika kamu sedang mengenal seseorang dan ingin tahu apakah dia benar-benar ingin membangun hubungan yang sehat, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kamu lihat ya teman Pro 2. Yang pertama, kita langsung aja ya, kita gas nih teman Pro 2. Itu adalah sikapnya konsisten dari waktu ke waktu. Nah ini adalah tanda yang paling kuat kalau dia serius dekati kamu dan ia nggak hanya perhatian saat sedang ingin dekat, lalu tiba-tiba ngilang, ghosting gitu tanpa kabar beberapa hari kemudian. Orang yang memiliki niat baik biasanya menunjukkan pola yang stabil. Cara mereka berkomunikasi, memberi perhatian, dan meluangkan waktu nggak berubah-ubah secara drastis. Kamu nggak perlu terus menebak-nebak apakah hari ini dia masih tertarik atau nggak.

0: Mas, tadi aku lihat berita, banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon-like peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Balik lagi di 90,9 FM, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Dan kita masih lanjut untuk mengenal tanda-tanda bahwa orang itu memang serius pengen dekat sama kamu. Nah, tanda-tanda selanjutnya itu adalah tindakannya ini sesuai dengan ucapan. Nah, gitu teman Pro 2 ya, karena sebenarnya gini loh, banyak orang yang pandai mengucapkan kata-kata manis, tapi nggak semuanya mampu ngebuktiin melalui tindakan. Orang yang tulus biasanya nggak hanya berjanji, tapi juga berusaha menepatinya. Jika ia berkata akan menelpon, ya dia akan telpon. Jika ia berjanji meluangkan waktu untuk ketemu, ya ketemu, gitu loh. Hubungan yang sehat ini seringkali dibangun dari hal-hal kecil seperti ini. Bukan dari gestur besar yang sesekali dilakukan, melainkan dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan bahwa kata-katanya dapat dipercaya. Selanjutnya, pernah nggak berbicara dengan orang yang membuat kamu semakin bingung setiap kali membahas arah hubungan? Nah, situasi seperti itu seringkali melelahkan secara emosional. Sebaliknya, orang yang memiliki niat serius cenderung lebih terbuka mengenai apa yang sedang mereka cari. Mereka mampu menjelaskan apakah ingin menjalin hubungan yang serius, atau masih dalam tahap mengenal, atau mungkin juga sedang mempertimbangkan kecocokan satu sama lain. Kejelasan seperti ini membantu kedua pihak mengambil keputusan dengan lebih nyaman. Tidak ada permainan tebak-tebakan yang membuat salah satu pihak terus berharap tanpa kepastian. Nah, selanjutnya teman Pro 2, saat seseorang mulai mengajakmu hadir dalam aktivitas sehari-harinya, itu sering menjadi pertanda bahwa hubungan mulai memiliki tempat yang lebih penting. Bukan hanya makan malam romantis atau kencan akhir pekan, ini bisa berupa mengajak kamu minum kopi setelah kerja, menemani belanja, kebutuhan rumah, atau sekedar menelpon saat perjalanan pulang. Momen-momen sederhana ini justru menunjukkan bagaimana hubungan berfungsi dalam kehidupan nyata. Kamu nggak lagi hadir hanya saat momen spesial, tapi mulai menjadi bagian dari rutinitasnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan masih bareng Angga ya, teman Pro 2. Kita masih lanjut soal tanda-tanda kalau orang itu benar-benar serius sama kamu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, teman Pro 2, karena sebenarnya masih banyak sih, tapi yang poin-poin pentingnya aja sih yang bisa Angga hadirkan. Jadi, tanda terakhir ini, teman Pro 2, bisa jadi adalah salah satu tanda yang sering terlewat karena apa ya, cara seseorang berbicara tentang masa depan. Ia mulai mengajak kamu merencanakan liburan beberapa bulan ke depan atau mungkin membahas acara yang akan datang. Bisa juga ngebuat rencana yang secara alami memasukkan kamu ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia nggak hanya menikmati kebersamaan saat ini, ia juga ngebayangin kemungkinan kalian tetap bersama di waktu mendatang. Nggak harus berupa rencana besar, justru obrolan-obrolan sederhana tentang masa depan sering menjadi petunjuk paling jujur mengenai arah perasaannya. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, niat yang tulus biasanya itu nggak muncul dalam bentuk janji yang berlebihan. Sebaliknya, ia terlihat dari konsistensi, kejelasan, rasa hormat, dan kesediaan orang-orang untuk hadir dalam berbagai situasi. Nah, jika orang tersebut menunjukkan sebagian besar tanda yang Angga sebutin tadi secara konsisten, ada kemungkinan besar ia memang sedang mendekati kamu dengan tujuan yang serius. Jadi balik lagi ke kamu, mau lanjut atau mau masih ragu-ragu?

102 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Sebaiknya kamu tahu. Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Aku adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misterinya.

aku adalah yang kau butuhkan. Seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskan.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur.

aku adalah kau yang mula dengan lahir, yang usai dengan mati. Kau pun aku.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Perancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Lah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekannya. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: When my father no longer exists in this world, I thought all the dreams of making him happy had gone. But I was wrong, because I realized that I still can make him proud in different ways, with my own way.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya di si hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya masih bareng Wulan nih nemenin kamu teman Pro 2, dan mengawali perjumpaan kita Wulan bakal memberikan informasi di pagi hari ini. Ya teman Pro 2, Dinas Pendidikan Kota Jambi membuka ruang pengaduan MPLS, di mana Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di seluruh jenjang SMP berjalan aman dan sesuai dengan aturan. Tentunya tanpa adanya praktek perpeloncoan, pungutan liar maupun tindakan yang mengarah pada perundungan dan diskriminasi. Untuk memastikan pelaksanaan MPLS berjalan sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan Kota Jambi telah menurunkan tim pengawasan ke sejumlah sekolah guna memantau langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, menegaskan pihaknya membuka ruang pengaduan bagi orang tua maupun masyarakat apabila menemukan adanya pelanggaran selama kegiatan MPLS berlangsung. Ia menjelaskan orang tua juga diberikan akses melalui tautan pelaporan untuk memantau pelaksanaan MPLS. Mulai dari kegiatan yang dilakukan sekolah hingga berbagai kendala yang muncul di lapangan. Dan teman Pro 2, melalui sistem pengawasan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Jambi berharap seluruh rangkaian MPLS dapat berjalan secara aman, edukatif, serta menciptakan lingkungan sekolah yang positif bagi peserta didik baru. Masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di Kota Jambi berlangsung selama 5 hari terhitung sejak 8 Juli 2026. Ya teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Jika prostitusi dengan menggunakan Facebook,
5: haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesini.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini...
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanas waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Terima kasih ya, Pel.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini, Dek, kembaliannya.
3: Makasih, Pak.
4: Uang kembaliannya kelebihan nih.
3: Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya, Dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga.
3: Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto, ah.